Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, Rindu Marindu sama anak peraturan.

0: Please na minasang saygo ni Moichido Reibun o kita imimashou.
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
1: dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali hadir menemani Anda bersama dengan Sekar Sari Utami dan juga Bung Yusuf ya. Serta Bung Ade juga akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada talenta-talenta yang juga akan kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita. Dan selain itu juga ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Dalam keterangan pers pada 23 September, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan, keputusan itu ditetapkan dalam sidang Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 September 2026. Ia menambahkan keputusan ini selaras dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah.
3: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menambahkan, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit atau pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Per 22 September 2026, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp17.855 per dolar Amerika Serikat. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, rancangan undang-undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan mengedepankan kepastian hukum yang seimbang antara kemudahan investasi dan jaminan kesejahteraan buruh. Dikutip Antara, Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2026 mendatang. Langkah percepatan perumusan regulasi ini dilakukan melalui pembahasan intensif bersama DPR RI serta sinergi lintas sektoral yang melibatkan 7 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian. Berita terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga di seluruh Indonesia mencapai 100% pada tahun 2029 mendatang. Dikutip Antara, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin dalam kegiatan sinkronisasi usulan program listrik pedesaan di Kota Palu, Kamis mengemukakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan berbagai percepatan program listrik perdesaan atau LISDES dan memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok. Secara nasional, rasio elektrifikasi hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai 99,85%. Demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia jembatani konektivitas ASEAN dan Aliansi Pasifik Global. Indonesia mendorong penguatan konektivitas antara ASEAN dan Pacific Alliance sebagai jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pacific Alliance yang beranggotakan Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru dibentuk pada 2011. Kini menjadi kekuatan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan mempresentasikan hampir 40% PDB Amerika Latin. Keanggotaan Indonesia sebagai observer state sejak lama menjadi modal untuk memperluas jejaring di kawasan tersebut. Potensi kerjasamanya masih sangat besar. Perdagangan dua arah ASEAN dan Pacific Alliance tercatat lebih dari $32 miliar, angka yang masih jauh di bawah total perdagangan ASEAN yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang luas bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, hasil perikanan, dan tekstil untuk masuk lebih dalam ke pasar Amerika Latin. Indonesia berperan aktif mendorong agenda konektivitas yang konkret melalui forum Asian Pacific Alliance Ministerial Meeting yang rutin digelar di sela-sela sidang umum PBB sejak 2014. Indonesia mengusung inisiatif seperti integrasi pembayaran lintas batas, jaringan listrik ASEAN, dan kerangka karbon bersama. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan keterbukaan dan stabilitas rantai pasok. Fokus kerjasama ekonomi yang didorong Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama, kemudahan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, pengembangan ekonomi hijau dan digital, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekspor. Model keberhasilan perjanjian dagang bebas Singapura dengan Pacific Alliance menjadi contoh bagaimana konektivitas dapat diterjemahkan menjadi akses pasar nyata. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah tantangan fragmentasi perdagangan global menjadi peluang pertumbuhan bersama. Dengan menghubungkan pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa dengan pasar Pacific Alliance, Indonesia memposisikan diri sebagai hub logistik dan investasi Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui diversifikasi mitra dagang. Sekian komentar.
2: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
3: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria karya cipta James F. Sunda yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Inilah kata bijak hari ini. Disiplin adalah modal utama menjadi seorang juara. Dan seorang juara tanpa disiplin is nothing. Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang jenderal purnawirawan TNI yang kini menjadi tokoh penting dalam pemerintah Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator di berbagai bidang strategis sejak era Presiden Jokowi. Pada pemerintahan Presiden Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan ditugaskan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Perannya sangat besar dalam mengordinasikan proyek nasional seperti kereta cepat dan transisi energi hijau. Luhut juga dikenal sebagai pengusaha dan pendiri Yayasan DEL yang aktif di bidang pendidikan.
1: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang

0: Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri berwisata di berbagai negara juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbaugh ya kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah fitur budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
1: Betul, orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, bagaimana kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari rumah tangga.
2: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

0: Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sedianya pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan.

0: dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangye Niklas Mahare.
1: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayak kaneng itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
2: Kalau orang di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu. Aduh, lebih apa dah. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut, walaupun dengan usia yang sama. Ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
3: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah bertengkang muka pengadat. Medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ara, Ari, Embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai tak. Pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita bertanya kepada api, anu, jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
3: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 di antaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hipdut, ya, perpaduan apik antara hip hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hipdut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu, popularitas hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia Cakra Khan.

0: Terima kasih.
1: Lagu Kumparatini merupakan lagu yang saya dedikasikan untuk semuanya yang berjuang menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan lagu ini mengingatkan kita untuk selalu ingat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah direncanakan dengan rencana yang paling baik. Jadi terus berjuang, terus berjalan, dan pastinya selalu kuat hatinya. Jadi selama lebih dari hampir 13 tahun saya berada di industri musik Indonesia, saya merasa amat sangat bersyukur bisa dapat kesempatan untuk ikut andil dalam mewarnai musik di Indonesia dengan lagu-lagu yang saya rilis dari 2012 sampai sekarang 2025. Dan semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang, kita yang merasakannya sendiri. Jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpamakan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: Hatur nuhun.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya Dora. Pendengar, di info menarik dari Indonesia kali ini saya akan mengajak Anda menilik rekam jejak perjalanan pertanian di tanah air. Setiap tanggal 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Momen ini bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kehadiran UUPA menjadi tonggak perubahan hukum agraria nasional dengan mencabut sejumlah aturan kolonial dan menegaskan fungsi sosial tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendengar, ketangguhan sektor pertanian kita telah teruji dari masa ke masa. Sejarah mencatat Indonesia sukses meraih swasembada beras pertama pada tahun 1984 hingga 1985. Prestasi emas ini berhasil diulang pada 2008, disusul berturut-turut pada 2017, 2019, dan 2020. Tren positif ini bahkan terus berlanjut lewat lonjakan produksi masif pada 2025 dan 2026. Bahkan saat pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi global, sektor pertanian Indonesia justru tetap tumbuh 2,20%. Sektor ini kian menjanjikan dengan keterlibatan lebih dari 28 juta rumah tangga, usaha pertanian, dan regenerasi 6,18 juta petani milenial. Kini penguatan ketahanan pangan berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Memasuki 2026, BPS memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat periode Januari hingga Agustus mencapai 25,28 juta ton. Sementara produksi padi diperkirakan mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling. Upaya tersebut diperkuat melalui berbagai kebijakan, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, mekanisasi, perbaikan irigasi, dan penguatan produksi pangan. Pemerintah juga memperkuat aspek agraria melalui persetujuan RUU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang. Kebijakan ini diharapkan memperkuat landasan hukum reforma agraria, mempercepat penyelesaian persoalan agraria, serta mendorong pemerataan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk mengingat bahwa pertanian bukan hanya tentang produksi pangan, tapi juga tentang petani, tanah, dan keberlanjutan masa depan. Pendengar, Hari Tani Nasional adalah momentum pengingat bahwa pertanian bukan sekedar urusan produksi pangan, melainkan tentang tanah, manusia, dan keberlanjutan masa depan. Demikian info menarik dari Indonesia hari ini.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital.
0: Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
5: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di kesempatan berikutnya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Please na minasang saya Goni, mau ichi do reibun o kiite mimashou.
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.